Kasi Humas Polres Gianyar Ibda Gusti Ngurah Suwardike Kamis kemarin mengatakan, pemeriksaan hari ini menjadi penting karena keamanan pangan merupakan salah satu aspek utama dalam penyelenggaraan MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN juga terus mendorong penguatan standar keamanan pangan dan juga pengawasan SPPG untuk menekan resiko kejadian akibat makanan. Dan disebutkannya ada 5 menu yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni nasi putih, telur goreng, saus lada hitam, kemudian tahu goreng, tumis sawi, dan juga anggur. Dan bukan sekedar melihat kondisi makanan, petugas melakukan uji kimia untuk memastikan tidak terdapat kandungan berbahaya. Hasilnya, seluruh parameter menunjukkan hasil negatif. Artinya, berdasarkan pemeriksaan tersebut, 5 menu dinyatakan aman dan layak untuk disajikan pada penerima manfaat MBG. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan uji organoleptik atau OLEP. Dalam pemeriksaan ini, petugas mengevaluasi makanan menggunakan aspek sensorik, mulai dari warna, bentuk, aroma, dan juga rasa hingga teksturnya. Dan dari rangkaian pemeriksaan tersebut, makanan yang disiapkan SPPG Polres Gianyar dinyatakan layak dihidangkan dan dikonsumsi serta telah memenuhi standar porsi. BGN sebelumnya juga menegaskan bahwa semakin besar skala pelaksanaan MBG, semakin tinggi pula resiko yang harus diantisipasi. Karena itu standar keamanan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan program tersebut. Dan melalui food safety ini, Dokes Polres Gianyar menunjukkan bahwa makanan yang untuk masyarakat itu harus melewati pengawasan yang ketat sehingga manfaat dari MBG tidak berhenti pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi penerimanya.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari masih lanjut dalam Rock and Breakfast ya, masih bareng Mei Dis hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Yang belum tempat tersenggol tadi ada Pak Buda Wirawan, selamat pagi. Semoga rangkaian aktivitasnya berjalan dengan lancar. Juga Pak Mangwai di seputaran Gianyar sana. Ada Pak Oko di Trengguli ya, selamat pagi Pak Oko. Buat Bunda Mami juga di Gatsu sana, semoga bisa tambah semangat. Kalau lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan juga selamat pagi Pak Yande Sukarata, semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Juga Pak Tutrai Sumardinata, selamat pagi Pak Tut, selamat menikmati kopi hangatnya ya. Oke, semangat semuanya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Semeri, pecinta Suara Semeri. Salam untuk dia dari Pudian, dari Kue. Selamat pagi kembali Pak Putrai Sumarinata, semoga bisa terhibur ya. Tambah semangat untuk rangkaian aktivitasnya. 36 menit kita tinggalkan dari jam 8 pagi untuk Rock and Breakfast. Masih bareng May di sini ya. Yang request ikan Fauzi nanti salam terakhir aja ya. Oke, satu informasi untuk Anda masyarakat di wilayah Buleleng Barat. Kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam menuju Singaraja untuk membayar pajak kendaraan. Pasalnya layanan Samsat kini resmi dibuka di kantor Camat Gerogak Bali pada hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Peresmian Samsat Gerai tersebut dilakukan Bupati Buleleng Inyoman Sucidro bersama dengan sejumlah instansi terkait. Dan kehadiran layanan ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bupati Sucidro mengatakan, Kecamatan Gerogak memiliki wilayah yang luas dengan jarak yang cukup jauh dari pusat kota Singaraja. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam jika hendak mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan di Singaraja. Dan menurut Bupati asal Desa Bonting, Kecamatan Kubutaman ini, kemudahan akses pelayanan diharapkan turut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Selain mempermudah masyarakat, optimalisasi penerimaan pajak juga berkaitan dengan dukungan terhadap pembangunan daerah. Dan ia menjelaskan, penerimaan pajak kendaraan bermotor nantinya dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur penunjang transportasi. Infrastruktur tersebut diantaranya perbaikan jalan maupun jembatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan di sisi lain, Sucidro menyebut penerimaan pajak daerah pada semester pertama tahun ini menunjukkan capaian positif. Dan ia mengatakan, realisasi penerimaan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari tuntas sampai di sini untuk Intips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini karena sesaat lagi program kami Intip akan hadir untuk Anda. Sepasnya terima kasih sudah atensi juga dalam Rock and Breakfast.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Dus Pratman 284 Denpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali pagi hari ini dalam intips informasi dan tip ya. Bareng May Antari di sini 2 jam ke depan May hadir untuk Anda. Hingga tuntas nanti berakhir di jam

Ya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari intips, informasi dan tiba diri ya. Satu nomor dari miliknya kelompok Bimbo sudah mengudara untuk Anda. Semangat pagi semuanya yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu, hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, informasi pecinta suara seni hari pagi hari ini kita akan intip ya, terkait dengan kesehatan mata di usia 50 tahun ya. Ya, merasa masih bisa melihat dengan jelas ternyata itu tidak menjamin mata bebas dari masalah ya. Sejumlah penyakit mata serius seperti glaukoma dan juga degenerasi makula itu justru dapat berkembang secara diam-diam tanpa gejala yang jelas pada tahap awal, terutama setelah usia 50 tahun. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan usai usia kita 50 tahun untuk kesehatan mata. Apa saja kas hal soal kesehatan mata yang tentunya perlu diketahui setelah usia 50 tahun? Jangan kemana-mana, kita akan intip satu persatu di sini ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manja.

Ya, 89,4 FM, suara seneri, pecinta suara seneri. Tentunya sudah tidak asing lagi, ada Lili Suryani yang bersedia hadir untuk Anda. Baik, langsung saja kita akan intip pecinta suara seneri menjaga kesehatan mata usia usai 50 tahun ya. Oke, setelah usia 50 tahun. Pemeriksaan mata secara berkala itulah hal yang paling utama, di mana dokter spesialis mata, yakni Karen Ellison, menjelaskan bahwa sejumlah penyakit mata itu dapat berkembang tanpa menimbulkan perubahan penglihatan yang jelas pada tahap awal. Nah, banyak sekali kondisi mata serius ya, seperti glaukoma, degenerasi makula terkait usia atau AMD, dan juga retinopati diabetik berkembang secara diam-diam tanpa mempengaruhi penglihatan pada tahap awal. Nah, Dr. Karen menyarankan agar pemeriksaan mata menyeluruh dilakukan setiap 1 hingga 2 tahun. Dan khusus bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, kemudian juga riwayat keluarga glaukoma, atau mungkin pernah menjalani operasi mata, maka pemeriksaan dapat dilakukan lebih sering ya.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Wis Dahlia sudah hadir, semoga bisa menambah semangat untuk Anda semua tatkala masih menggeluti berbagai rangkaian aktivitas ya, masih bareng main untuk intips, informasi dan tip menjaga kesehatan mata di usia 50 tahun. Kita lanjut lagi. Hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah mata itu bisa memberikan petunjuk masalah kesehatan lain. Jadi pemeriksaan mata ternyata tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melihat. Dikutip dari Women's World, dokter mata Paris Wright menjelaskan bahwa kondisi pembuluh darah pada retina itu dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tanda-tanda awal risiko stroke, diabetes tipe 2 dan juga hipertensi sering kali muncul pada mata sebelum gejala lainnya. Nah, menurutnya hal tersebut berkaitan dengan posisi retina yang memungkinkan dokter melihat pembuluh darah secara langsung tanpa prosedur yang invasif.

kenangan masa remaja. Ini lagunya Black Sweet ya. Oke, sudah hadir untuk kita semua. Yang pasti mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya tatkala mengikuti rangkaian aktivitas. Oke, selamat pagi Bunda Grace Maria di Monang-Mending sana. Ini Black Sweet ya Bunda ya, sudah mengudara untuk Anda. Oke, lanjut ada siapa lagi nih untuk pagi hari ini? Udah tensi juga, tetap semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar. Buat Pak Oyen Tirta Yasa di seputaran Buana Raya sana, Gus Plusnya sudah mengudarakan. Bu Tuti di Denpasar, apa kabar Bu Tuti? Mudah-mudahan semangat ya untuk rangkaian aktivitas. Oh, sudah mengudara tadi, halo sayang ya. Juga buat Bunda Lilasra di Lukluk sana, selamat pagi. Baik, pecinta Solo sendiri ingin atensi, masih ada waktu, langsung aja ke Facebook dan WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda di 087-773-331-894 atau melalui via Facebook kami Suara Suneri. Dan untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak ya melalui streaming radio.kemomedia.id/suneri dan follow IG melalui Radio Suara Suneri.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pecinta Suara Sunari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 21 Agustus 2026. 1 US dollar setara dengan 17.795 rupiah. 1 euro 20.813 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.285 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.694 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.97.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Mari kita lanjutkan kembali intips ya, informasi dan tip lewat satu nomor dari Muksin tadi yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat Anda semua untuk pagi jelang siang hari ini. Yang lagi doi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa disimak melalui streaming ya, radio.kemomedia.id/sunari. Untuk atensi masih ada waktu juga melalui via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda. Beberapa hal soal kesehatan mata yang perlu diketahui setelah usia 50 tahun ya. Berikutnya adalah mata kering bisa muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Jadi meskipun disebut mata kering, kondisi ini tidak selalu membuat mata terasa kering. Dokter spesialis mata Melisa Toyos menuturkan kondisi ini juga dapat ditandai dengan mata berair, penglihatan yang berubah-ubah, sensitif terhadap cahaya, mata lelah hingga sakit kepala. Mata kering itu dapat menyebabkan penglihatan kabur atau berubah-ubah, sensitif terhadap cahaya, terutama cahaya fluoresen, mata lelah atau sakit kepala. Nah, kebiasaan sehari-hari yang memperburuk penguapan air mata itu juga perlu diperhatikan. Misalnya penggunaan komputer yang membuat seseorang lebih jarang berkedip hingga paparan udara dari kipas angin ya. Masih ada hal berikutnya, pecinta Suara Sendiri jangan kemana-mana, pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri ya, masih bareng main untuk intips, informasi dan tips.

Ya, 89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Lanjut lagi, masih di Intip ya, informasi dan tip 24-25 menit. Kita tinggalkan dari jam 10 pagi saat ini, masih bareng di sini. Jangan takut menggunakan kacamata baca, ini adalah hal berikutnya ya. Soal kesehatan mata yang perlu diketahui setelah usia 50 tahun. Jadi sebagian orang itu mungkin masih enggan ya untuk menggunakan kacamata baca karena khawatir mata akan semakin bergantung pada lensa. Dokter mata Ashley Demor menjelaskan bahwa perubahan kemampuan melihat objek dekat merupakan bagian alami dari penuaan yang dikenal sebagai presbiopia. Jadi penggunaan kacamata baca tidak membuat kemampuan mata melihat jarak dekat semakin buruk. Lalu berikutnya adalah makanan juga berperan dalam menjaga penglihatan. Jadi apa yang masuk ke dalam perut itu juga dapat berhubungan dengan kesehatan mata. Dokter Karen menyarankan konsumsi sayuran berdaun hijau seperti bayam yang kaya akan lutein dan zeaxanthin. Nah, sayuran berwarna-warni, kacang-kacangan, biji-bijian dan ikan berlemak seperti sarden itu juga bisa menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan mata. Jadi selain itu, ikan berlemak seperti salmon dan sarden menyediakan asam lemak omega 3 yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung produksi air mata. Masih ada hal berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di sini.

89 Goma Bari FM, suara Sunari. Halo, selamat siang pecinta suara Sunari. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Bertemu bersama Tiara siang hari ini untuk edisi hari Jumat di tanggal 21 Agustus tahun 2026. Tentu siang hari ini Tiara akan menemani aktivitas siang Anda pecinta suara Sunari di program Sweet Memory sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89,9 Pada FM Suara Sineri. I wanna love you forever. Sedang meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Single dari miliknya Jessica Simpson ya, pecinta Suara Sineri. Oke, tentu untuk Anda yang sedang monitor, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Yang sedang monitor di perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan juga ya. Bersama Tiara, kita akan dengarkan lagu-lagu barat di program Sweet Memories sampai nanti di jam 1. Jadi seperti biasa, untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu-lagu favoritnya, silakan Anda bisa langsung bergabung di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 087-773-331-894 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Sunari.

89, Gema Pada FM, suara sinari heaven. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya, pecinta suara sinari. Dan lagunya spesial juga Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih. Ada Bunda Ali Lastra di daerah Luk-Luk sana yang sudah request lagunya Brian Adam. Sudah meluncur ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut. Seperti biasa di sesi yang pertama program Sweet Memories, kita akan bahas peringatan peristiwa penting ataupun peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal sekarang ya. Jadi pecinta suara sinari, ternyata tanggal 21 Agustus itu juga diperingati sebagai Hari Juang Polri. Ini memperingati pengumuman proklamasi polisi oleh Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin di Surabaya pada 21 Agustus 1945. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Peringatan Korban Terorisme, momen internasional untuk mengenang dan menghargai para korban aksi terorisme.

0: Dede, naon kini nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh di lapangan ke?
2: Belum ya, dek. Udah ngeminggu saya bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh, dek, tawang, dek. Nah, yo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, dek. Tawang, ke?
1: Sunroof, ada di sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu, nek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

89, Kemampan FM, suara sineri pecinta, suara sineri. Sudah meluncur satu lagu dari Milegan Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Dan siang hari ini spesial untuk yang sudah request juga ada Deku. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi dengan lagu-lagu berikutnya pecinta suara sineri, mari kita bahas lagi tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Oke, 21 Agustus ini adalah hari ke-233 dalam kalender Gregorian atau hari ke-234 dalam tahun Kabisat. Ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi pecinta surat sineri. Jadi kita langsung saja mulai. Mungkin dari pertengahan kali ya pecinta surat sineri, di tahun 1945, di mana pasukan Indonesia berhasil merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. Kemudian di tahun yang sama, proklamasi polisi sebagai polisi Republik Indonesia yang dibacakan oleh Inspektur Polisi Tingkat 2 Muhammad Yasin di markas pasukan polisi istimewa Surabaya yang jadi cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta juga sempat terjadi peristiwa penting juga masih di tahun yang sama, 1945, di mana kemerdekaan Indonesia akhirnya diumumkan secara resmi di daerah Aceh.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

89 Gama Bada FM, suara seneri Bruno Mars, Just the Way You Are, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Setelah ini ada satu lagi dari miliknya Scorpion, You and I, spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih, ada Pak Wayanaya di seputaran Pedungan sana. Tapi sebelum tiara play singlenya, kita lanjut lagi ya pecinta suara seneri. Kita bahas lagi peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjut di tahun 1971, di mana tahun itu ada devaluasi nilai tukar rupiah dari 3.78 menjadi 4.15 per dolar Amerika Serikat. Kemudian di tahun 1987 itu ada peristiwa peluncuran Cineplex 21 Group ya. Jadi kalau kalian suka nonton bioskop gitu ya, Cinema XX1 begitu. Nah, jadi di tahun 1987 dia sudah ada, sudah meluncur gitu ya. Kemudian di tahun 1991, Latvia ya, atau Republik Latvia, sebuah negara di kawasan Baltik Eropa Utara yang mendeklarasikan ulang kemerdekaan penuhnya setelah pendudukan dari Uni Soviet. Kemudian di tahun 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini adalah kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia.

89 Gema Bada Film Suara Sinari How to a Break a Heart dan miliknya Westlife juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda di siang hari ini ya. Okay, kita lanjut lagi yuk pecinta Suara Sinari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan yang sudah request lagu. Ditunggu nanti lagu-lagunya akan Tiara lanjut di session yang kedua. Jadi harap bersabar dulu ya teman-teman, tapi nanti pasti akan Tiara putar. Okay? Kemudian kita sekarang bahas lagi peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjut ke tahun 1998 di mana pemerintah Indonesia mengumumkan akan menasionalisasikan bank swasta terbesar di Indonesia, Bank Sentral Asia. Ini adalah langkah merestrukturisasikan sektor perbankan di Indonesia. Kemudian di tahun 2014 ada peristiwa juga di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak semua gugatan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terkait hasil akhir pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Kemudian di tahun 2022 saluran televisi milik MTEK O Channel resmi berganti nama udara menjadi Moji, pecinta Suara Sinari. Kadang di stasiun Moji ini banyak kayak kartun-kartun untuk anak-anak itu juga ya, pecinta Suara Sinari. Okay, itu dia beberapa peristiwanya yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 21 Agustus, pecinta Suara Sinari. Untuk Anda yang ingin tahu tahun-tahun yang lebih lama lagi, sebenarnya masih ada, itu bisa pecinta Suara Sinari cek langsung di Wikipedia. Okay? Baiklah, kita lanjut dulu. Ada lagu You Drive Me Crazy yang akan mengudara. Setelah itu kita break sebentar, Puji Trisandia di jam 12 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana.

89 Gema Bada Film Suara Sinari Boulevard juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Yay, kita sudah masuk di session yang kedua, masih di program Sweet Memories bersama Tiara ya, pecinta Suara Sinari. Lagu barusan spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih. Ada Wayan Tirtayase dari Buana Raya sana, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Selanjutnya ada Udi dari Tegalwangi sana juga yang sudah bergabung. Ini request lagu San Francisco. Setelah ini nanti akan meluncur ya. Tapi seperti biasa kita akan bahas dulu ramalan zodiak untuk edisi hari ini. Seperti biasa di session yang kedua dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai dari zodiak Aries. Aries mungkin sedang berada dalam situasi yang membuat tanggung jawab terasa lebih berat. Di tempat kerja, Anda bisa saja merasa jadi pihak yang paling banyak mengurus sesuatu. Daripada Anda memendam kekesalan, cobalah membagi beban dan menjelaskan apa yang memang menjadi tanggung jawab Anda, ya. Kemudian untuk zodiak Taurus, pekerjaan mungkin berjalan lebih baik ketika Taurus tidak terlalu memaksakan ritme. Jika tubuh dan pikiran mulai meminta jeda, tidak ada salahnya untuk mengurangi tekanan. Oke, lanjut ke zodiak Gemini. Kalau hari ini, Gemini mungkin harus menghadapi beberapa pekerjaan yang sempat tertunda. Urusan praktis sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu sebelum Anda kembali mengejar ide kreatif atau aktivitas yang lebih menyenangkan.

89,9 Kemampada film Suara Sinari I Love You This Much juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Lagunya spesial buat Nang Eka di warung Aji Stone di BTN Senggolan Gading Tabanan yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak ya. Oke, katanya lagunya untuk pendengar dan pecinta program Sweet Memories yang sedang mendengarkan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Begitu katanya Nang Eka. Terima kasih banyak. Oke, kemudian pecinta Suara Sinari, setelah ini ada lagu dari miliknya George Baker, I've Been Away Too Long, spesial untuk yang sudah request juga. Ada Mojero Coming di dalam sana, tapi mohon ditunggu sebentar ya Mojero, karena seperti biasa kita lanjut dulu untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Abis tadi Gemini, berarti sekarang lanjut ke zodiak Cancer ya. Cancer hari ini punya peluang untuk mendapatkan perkembangan menggembirakan dalam pekerjaan. Kemampuan yang selama ini dikerjakan diam-diam bisa mulai terlihat oleh orang lainnya. Jika ada kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, maka jangan ragu untuk mengambilnya ya. Kemudian ke zodiak Leo, mendapatkan dorongan kuat untuk lebih berani menyampaikan pikiran. Ide yang sebelumnya hanya berada di kepala mulai bisa dibicarakan atau diwujudkan. Kreativitas jadi salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan hari ini ya. Kemudian untuk zodiak Virgo, perlu mengubah cara melihat kesalahan orang lain. Tidak semua hal harus langsung dikoreksi. Terkadang memberikan dukungan justru lebih bermanfaat daripada menunjukkan apa yang kurang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

Ada film Suara Sinari sedang meluncur, lagunya Stevie Wonder, Pecinta Suara Sinari. Spesial juga untuk Ibu Putu dari Semila Jati yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak sudah monitor program Sweet Memories ya. Oke, kita lanjut lagi yuk Pecinta Suara Sinari. Kali ini Tiara mau calling-calling dulu beberapa yang sudah masuk di Facebook. Terima kasih. Ada Madi Hendra di Tabanan, ada Panit Tomong Nak Serokadan di Bangli, ada Ari Dinamika di Topeti Kelunggung, serta ada Oka Mulyarta juga dari Padang Sambian dan Pasar. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas ramalan zodiak hari ini. Sekarang kita lanjut ke zodiak Libra. Libra jadi salah satu zodiak yang cukup menarik perhatian hari ini karena Venus berada di wilayah zodiak Libra. Energinya mendukung urusan hubungan, keseimbangan dan penataan kembali hal-hal yang dianggap penting. Kemudian kita lanjut ke zodiak Scorpio, berpotensi memperoleh perkembangan positif dalam pekerjaan. Pengakuan terhadap usaha yang sudah dilakukan dapat muncul melalui kesempatan atau tanggung jawab baru. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, bulan yang berada di Sagittarius membuat rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba hal baru jadi semakin kuat. Sagittarius mungkin akan menemukan ide berbeda ketika berani keluar dari pola yang selama ini Anda gunakan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Memory, suara Sumeri.

89, kemampuan FM suara sinari Truly Madly Andidly yang sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda juga. Dan lagu spesial pula Tiara putar untuk yang sudah request, ada Apong dari seputaran Gulingan Mengwi. Terima kasih ya. Selain ada Apong, ada juga Wayan Berata di Batu Bulan. Kemudian ada Bapak Ian di Sukarata juga. Lalu ada Ibu Wayan Sukerti di Jalan Nangka. Ada Nyaman Sukedane dari Sesetan, Juragan Serombotan Sesetan, ya. Kemudian ada Mominiasi juga dari Luas Tabanan, ada Aba Waisel di Samplangan Gianyar, serta juga ada Koming Suwerti di Sibangkaje dan Wayan Siaje dari Mas Ubud Gianyar. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami di Suara Sunari. Oke, pecinta Suara Sunari, kita lanjut. Masih ada 3 zodiak lagi yang akan Tiara bacakan ramalannya hari ini. Kita langsung saja mulai ke dia Capricorn. Hari ini Capricorn mungkin harus membagi perhatian antara pekerjaan dan juga keluarga. Ambisi untuk mengejar target tetap penting, tetapi kebutuhan orang terdekat juga tidak sebaiknya diabaikan. Kemudian untuk zodiak Aquarius, sedang mempunyai atau memiliki energi yang mendukung soal kreativitas. Anda mungkin lebih berani mengembangkan gagasan atau mencoba pendekatan yang berbeda dalam pekerjaan. Dan terakhir, zodiak Pisces, sebaiknya menjadikan kestabilan sebagai prioritas hari ini. Pekerjaan dan keuangan akan lebih mudah dikendalikan jika setiap langkah dipikirkan terlebih dahulu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Look at

9 Kepapada Film Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, I Will Always Love You. Tapi ini versinya Lin Yun Chun ya. Pecinta Suara Sunari sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Tak terasa pula, ternyata waktunya sudah hampir jam 1 siang loh, pecinta Suara Sunari. Jadi sudah hampir 2 jam Anda mendengarkan lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara di program Sweet Memories untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 21 Agustus tahun 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di edisi hari ini, pecinta Suara Sunari. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah komen-komen, serta yang sudah request lagu juga. Terima kasih banyak ya. Semoga semua happy, semoga semuanya senang, dan semoga semuanya jadi makin bersemangat untuk beraktivitas, terutama di edisi hari ini ya. Pasti sudah semua makan siang ya, jadi semoga setelah selesai makan siangnya kembali bekerja, semoga gak ngantuk ya pecinta Suara Sunari. Oke, pokoknya semangat aktivitas buat kita semuanya. Tiara izin pamit undur diri ya, tapi pecinta Suara Sunari jangan kemana-mana, karena seperti biasa setelah ini akan ada program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan di jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Tiara pamit undur diri, selamat siang semuanya, dadah, bye-bye.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musikal, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM suara sendiri dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratman 28 Denpasar Bali. Kembali Country Special sore hari ini hadir ke tengah ruang dengar Anda seperti biasa tuntas di jam 5 sore nanti ya bareng Nei Antari di sini.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta, Suara Sineri tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor yang baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda. Yap, betul sekali, Rose Garden, satu lagu beraliran musik country yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat. Siapa lagi kalau bukan Lynn Anderson? Ya, dan lagu ini merupakan ciptaan dari Joe Shot dan sukses besar ya secara global, menduduki puncak tangga lagu dan mengantarkan juga Lynn Anderson meraih penghargaan Grammy Award. Oke, satu pesan yang mungkin ingin disampaikan ya terkait dengan realitas kehidupan ya, frasa terkenalnya I never promise you a rose garden yang berarti hidup tidak selalu indah dan bebas dari masalah, betul? Oke, baik pecinta Suara Sineri, semoga ya lagu ini bisa mengajak kita semua sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Lynn Anderson di sini, mengajak pendengar untuk saling memberi, menjalani hidup secara realistis dan tetap tersenyum di tengah kesulitan. Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Oke, terima kasih buat senyuman manisnya. Senantiasa semangat semua ya. Kalau kita udah senyum, rasanya gimana gitu ya? Yang berat terasa ringan sekali ya. Oke, tapi yang pasti jangan terus senyum-senyum-senyum, beda arti dong ya. Tetap semangat menjalani rangkaian aktivitas buat Anda pecinta Suara Sineri dimanapun berada untuk saat sekarang ini, di suasana sore hari ini yang lumayan cetar di luar sana, yang mungkin saja tengah melintas dalam suasana perjalanan. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Boleh gak sih kita sapa sedikit saja? Oke, boleh dong ya. Kebetulan nih ada si cantik di situ. Si cantiknya siapa? Si cantiknya aku dong ya. Oke, si cantik penyiarnya ada di sana. Lagi on the way bersama dengan Bapak Grab-nya. Menuju ke sana, tetap semangat buat My Sweetie Dayumira. Oke, ada siapa di sampingnya? Ada Mang Ani ya. Oke, kalau lagi sama Mang Ani, tetap semangat kalian berdua. Semoga senantiasa hari ini dilancarkan untuk lombanya. Berhubung ada sebuah lomba yang mungkin ingin nonton, silakan boleh promosi nih penyiarnya. Oke, sekali lagi tetap hati-hati di jalan. Salam manis deh buat Pak Grab-nya. Pokoknya hati-hati di jalan Bapak Grab. Senantiasa selamat tiba di tempat tujuan, mengantarkan anak-anak kami yang cantik dua orang itu ya. Selamat berlomba, semoga berjalan dengan lancar. So pastinya semoga juara. Oke. Okay. Ya, selamat sore juga saya ucapkan buat Pak Wayan Tirtayasa di Bandara yang suasana sore hari ini hadir. Ditunggu ya Bapak ya. Juga ada Nang Eka di seputaran Sanggulan sana. Kita dengarkan satu nomor berikut, semoga bisa memberikan semangat di suasana sore hari ini.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, masih dalam country special, masih bareng Mei di sini, nggak tuntas di jam 5 sore nanti, melangkah di menit 35 lepas dari jam 3 sore ya. Semangat buat Anda yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Hayang lagi Dewi kembali, selamat sore semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baru saja kita dengarkan bersama-sama satu nomor dari miliknya Alan Jackson. Siapa yang tidak kenal dengan sosok penyanyi yang satu ini, terkhususnya bagi Anda pecinta lagu-lagu country ya. Satu nomor yang bertajuk Little Bitty sudah hadir. Lagu hit bertempo cepat yang direkam oleh penyanyi musik country Amerika ini, Alan Jackson ya, dirilis pada Oktober di tahun 1996. Diangkat ya dari kantong album bertajuk Everything I Love. Dan lagu ini ciptaan dari Tom T. Hall, dan ini berhasil memuncak di posisi nomor 1 tangga lagu Billboard Hot Country Song. Luar biasa ya. Lagunya bertemakan tentang kesederhanaan, di mana liriknya bercerita bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidup seringkali ditemukan pada hal-hal kecil dan sederhana. Setuju? Oke. Mengajarkan pendengar juga ya untuk bersyukur dan menikmati momen-momen kecil setiap harinya. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Oke, mudah-mudahan sudah ya. Jangan lupakan senantiasa selalu bersyukur, karena memang banyak manfaat juga ya. Kalau kita lihat dari segi kesehatan mental, bersyukur membuat pikiran dan hati jauh lebih tenang ya, serta terhindar dari yang namanya rasa stres. Mencegah diri dari sifat suka membandingkan hidup dengan orang lain. Mungkin banyak yang sudah membuktikannya. Yep, diyakini juga dapat mendatangkan ketenangan hidup dan kelimpahan nikmat yang lebih besar. Oke, semangat kembali pecinta Suara Seneri, selalu lagi lanjut dalam country special tentunya. Ana Domino sudah siap menghibur Anda sore hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
4: Country Special, suara Sunarin.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari masih dalam Country Special bareng Mei di sini. Ingat tuntas jam 5 sore nanti, tentunya masih cukup panjang ya kebersamaan kita. Buatan yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Selain lagi untuk streaming, Anda bisa simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Follow IG Radio Suara Seniari ya. Via Facebook Suara Seniari juga masih terbuka untuk Anda, dan melalui via WhatsApp kami di 087 773 331894. Semangat buat yang masih sibuk larangkan aktivitas ya. Yang lagi in the way juga, tetap hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda di tengah cuaca panas terik yang memang bisa menguras energi dan bikin kita gerah ya. Tetapi jangan biarkan hal tersebut menurunkan produktivitas Anda. So pastinya pecinta Suara Seniari, jaga selalu semangat dan kesehatan Anda hari ini, khususnya dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh serta mungkin bisa berteduh ya saat matahari sedang terik-teriknya.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri somebody somewhere. Dallas May sudah hadir untuk Anda, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada yang sukses berkarir di dua genre musik yang berbeda ya. Vokalis band Hard Rock Devil dan sebagai solis musik country papan atas. Sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda. Lanjut lagi bareng May di sini, masih dalam country special. Jerry Harrison, Sleep Angel untuk Anda.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey,

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.
1: Country Special Suara Sungai.

Ya, 89,4 FM, suara Suneri, pecinta suara Suneri, Sharing Urge, Order Down, sudah hadir dari miliknya Willie Nelson ya. Seorang legenda musik, penulis lagu, aktor, dan aktivis asal Amerika Serikat yang menjadi tokoh utama dalam subgenre outlaw country pada akhir tahun 1960-an. Lahir pada 29 April 1933 di Abbott, Texas, dan dia dikenal luas karena gaya musiknya yang memberontak ya, terhadap pakem industri musik Nashville yang konservatif saat itu. Menulis lagu-lagu hit untuk penyanyi lain juga pada era 1960-an seperti lagu Crazy yang dipopulerkan oleh Patsy Cline, kemudian membangkang dari aturan label besar dan menciptakan musik country yang lebih mentah, jujur, dan terpengaruh musik rock set jazz ya. Dan meraih kesuksesan besar lewat album komersial seperti Shotgun Willie di tahun 73, kemudian Red-Headed Stranger di tahun 1975, dan Stardust di tahun 1978, mengorbitkan tembang abadi seperti On the Road Again, Blue Eyes Crying in the Rain, dan Always on My Mind ya. Oke, pecinta suara Suneri, semangat kembali suasana sore hari ini ya, yang masih sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat sore semuanya, selamat tiba di tempat tujuan Anda, masih bareng Medis untuk country special, melangkah di menit ke-34 lepas dari jam 4 sore saat ini.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Seni Hari kembali dari lantai 2 kawasan Les Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Seni Hari. Yap, semangat kembali suasana sore hari ini dalam Sweet Sunset. 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini tentunya akan hadir kembali seretan sengal-sengal disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga hingga tuntas nanti berakhir di jam 7 malam. Semangat juga mengucapkan untuk yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nduwe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Via Facebook Suara Seni Hari, WhatsApp kami 087-773-331894, follow IG Radio Suara Seni Hari. Dan untuk menyimak streaming, silakan melalui radio.gemomedia.id/sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Semeri Pecinta Suara Senari, masih sama-sama kita nikmati bersama Sleep to the Music 24/7 yang sudah ada untuk Anda. Semangat sore me ucapkan nanti ke masih sibuk larangkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi undowe juga tetap hati-hati di jalannya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan informasi dunia olahraga hadir ke tengah ruang dengar Anda. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah sudah memastikan medali kejuaraan dunia 2026. Selanjutnya mereka ditantang oleh pasangan ganda campuran nomor 1 dunia di semifinal. Ya, pecinta suara sendiri Amri dan Nita menjadi wakil Indonesia yang tersisa di sektor ganda campuran.

Ya, kejuaraan dunia menerapkan sistem medali perunggu bersama sehingga tidak ada pertandingan perebutan tempat ketiga. Artinya, pasangan Amri dan Nita minimal membawa pulang medali perunggu. Dan hasil ini juga sesuai dengan target yang dibawa oleh Amri dan Nita sejak awal. Target tersebut ternyata tidak menjadi beban bagi Amri dan Nita. Mereka memilih fokus menjalani pertandingan satu persatu dan berusaha memberikan kemampuan terbaiknya. Dan pecinta suara sendiri, langkah Amri dan Nita belum berhenti. Tantangan yang jauh lebih berat sudah menanti di semifinal. Mereka akan menghadapi unggulan pertama asal Cina, Feng Yanxi dan Huang Dongping yang juga merupakan pasangan ganda campuran nomor satu dunia. Pertandingan ini menjadi kesempatan Amri dan Nita untuk memperbaiki rekor pertemuan. Dan dari 4 pertemuan sebelumnya mereka selalu kalah dari Feng dan Huang. Pertemuan terakhir kedua pasangan terjadi di kejuaraan Asia 2026 pada bulan April lalu. Saat itu Amri dan Nita kalah 2 game langsung yakni 10-21, 15-21. Dan kini Amri dan Nita sudah memastikan 1 medali. Tinggal 1 langkah lagi untuk melaju ke final kejuaraan dunia 2026.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kan ya, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ane misi sunrise, emang kiri, Dek.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
3: Siaran TV itu preksanu, Dek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri Pecinta Suara Suneri, masih bareng Mei untuk Sweet Sunset ya. Single disco masih hadir, dan tentunya nanti akan hadir juga single-single reggae di jam 6 sampai jam 7 malam. Semangat buat yang sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi dewe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Informasi olahraga berikutnya, La Liga 2026-2027 memasuki jornada kedua. Dua raksasa Spanyol, yakni Real Madrid dan Barcelona, akhirnya memulai kiprah mereka di kompetisi musim ini. Penundaan tersebut berkaitan dengan waktu istirahat wajib bagi para pemain yang tampil di Piala Dunia 2026. Dan kini Madrid dan Barcelona sama-sama akan menjalani pertandingan pertama mereka di jornada kedua. Real Madrid akan bertandang ke markas Espanyol, sedangkan Barcelona menghadapi Elche di laga tandang. Keduanya tentu langsung memburu start positif setelah harus menunda pertandingan pertama. Jornada kedua pun menjadi pekan yang ditunggu karena dua kandidat kuat juara La Liga akhirnya turun bertanding. Dan di luar Madrid dan Barcelona, ada pula duel menarik Atletico Madrid vs Villarreal pada hari Minggu 23 Agustus pukul 22 WIB. Sebelum itu, ada pula Athletic Club vs Sevilla pada hari Sabtu 22 Agustus pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: situation.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.000.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari masih lanjut ya dalam Sweet Sunset. Dan kini kita sudah melangkah di menit yang ke-47, lepas dari jam 5 sore saat ini. Yang pasti masih bareng Mei di sini. Informasi olahraga berikutnya, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah tidak mau berhenti di medali perunggu setelah memastikan tiket semifinal kejuaraan dunia 2026. Mereka membidik hasil yang lebih tinggi. Pasangan Amri dan Nita melaju ke semifinal usai mengalahkan pasangan Taiwan yakni Yang Po Xuan dan Hu Ling Fang pada hari ini, di mana pasangan peringkat 20 dunia ini menang 2 game langsung yakni 21-18, 21-9 dalam waktu 35 menit. Hasil ini sekaligus memastikan medali bagi Indonesia karena kejuaraan dunia menerapkan sistem perunggu bersama tanpa perebutan tempat ketiga. Amri mengaku lega karena target yang diberikan kepada mereka sudah berhasil dipenuhi. Dan meski target awal sudah tercapai, Amri menegaskan perjuangan mereka belum selesai. Masih ada semifinal yang harus dimainkan dengan harapan bisa berlanjut hingga partai puncak. Di semifinal, Amri dan Nita akan menghadapi unggulan pertama kejuaraan dunia yakni Fan Yanxi dan Huang Dongping. Pasangan Cina tersebut juga menempati peringkat tertinggi dalam ranking BWF saat ini. Amri dan Nita belum pernah mengalahkan Feng dan Huang dalam 4 pertemuan sebelumnya. Tetapi mereka pernah mencuri 1 game saat bertemu di Malaysia Master 2025. Ketika itu, Amri dan Nita menang game pertama 21-19. Namun, Feng dan Huang bangkit dan merebut 2 game berikutnya 21-11, 21-11 dalam pertandingan yang berlangsung selama 55 menit. Catatan tersebut tidak membuat Amri dan Nita gentar setelah memastikan medali. Mereka justru ingin memberikan perlawanan lebih jauh dan mengubah warna medali yang sudah berada dalam genggaman.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih lanjut ya, bareng Maydis untuk Sweet Sunset. Yang pastinya kali ini sedetan sengal-sengal reggae akan hadir untuk Anda sampai tanda jam 7 malam dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat mengucapkan untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Ya, lagi the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM, suara sunyari, pecinta suara sunyari, salah satu hit dari miliknya Bob Marley sudah hadir untuk Anda. 20 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore ya. Tottenham Hotspur berhasil menjalin kesepakatan transfer dengan Manchester City untuk pembelian Savinho. Penyerang itu akan ditebus senilai 75 juta pound. Savinho masuk daftar incaran Tottenham untuk memoles lini depannya. Musim panas lalu mereka juga sempat mengupayakan transfernya, namun gagal. Dan kali ini pecinta seru sendiri penawaran senilai 75 juta pound atau senilai 1,8 triliun rupiah cukup untuk meyakinkan Man City melepasnya. Sky Sport melaporkan bahwa kesepakatan ini plus bonus sebesar 10 juta pound. Dan kini Savinho tinggal menjalani tes medis sebelum menyelesaikan detail-detail administrasinya. Sementara Tottenham dan Man City masih akan lanjut bernegosiasi untuk transfer lain, yakni Omar Marmoush. Dan Spurs melakukan perekrutan besar-besaran musim panas ini. Mereka sudah menghabiskan lebih dari 237 juta pound untuk membeli Jean-Paul Van Heke, Matheus Fernandes, dan Sandro Tonali. Dan itu belum menghitung perekrutan gratis seperti Andy Robertson dan Marco Senesi. Langkah agresif The Lily Whites ini tidak lepas dari hasil mengecewakan dua musim terakhir dengan mereka nyaris terdegradasi di masing-masingnya.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

FM Suara Sedari Pecinta Suara Sedari Common King sudah hadir untuk Anda. Single-single reggae masih mengudara ya, bareng main di sini untuk Sweet Sunset. Berikut informasi olahraga untuk Anda. Sudah 12 seri berlalu di MotoGP 2026 dan sejauh ini Jos Martin masih memimpin klasemen MotoGP 2026 untuk sementara. Rider Aprilia ini mengoleksi 240 poin, unggul 31 poin atas rekan setimnya yakni Marco Bensensi yang mengumpulkan 209 poin. Menjelang seri ke-13 MotoGP Aragon 2026, persaingan juga berjalan amat ketat. Peringkat 5 besar hanya dipisahkan oleh 41 poin. Dan pecinta suara Suneri, MotoGP Aragon dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus 2026. Setelah MotoGP Aragon, para rider langsung memasuki rangkaian jadwal yang cukup padat hingga akhir musim, dimulai dari balapan di San Marino hingga ke Valencia.

FM 94 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri. Mari tuntaskan sampai di sini untuk Sweet Sunset. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda ya. Pastikan tetap stay di sini ya, hanya di 89,4 FM suara sendiri.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Selamat pagi, Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM, Suara

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time
2: to rock and roll.

0: dek, naon ki nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun yo. Capatin memedih kok dek.
1: Kan kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tuh dek.
1: Sunrise.
0: Oh ada dadi buka di door dek, tawang ki.
1: Sunrise pada ane sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Siaran TV itu preksanu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
3: Come on everybody, it's time to rock and roll.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Padenpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat kembali pagi hari ini dalam Rock and Breakfast. Ya, pagi hari ini bareng Mei Antari di sini ya untuk suasana hari ini Sabtu di tanggal 22 Agustus 2026. Hingga tuntas di jam 9 pagi nanti seperti biasa Anda bisa atensi langsung ke Facebook kami Suara Sendiri atau silakan melalui WhatsApp di 087773331894. Follow IG Radio Suara Sendiri dan simak streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sendiri.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masih dalam Rock and Breakfast ya. Satu nomor Hearts on Fire yang sudah hadir untuk Anda. 20 menit lepas dari jam 7 pagi, informasi untuk Anda, rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu itu terus menjadi sorotan. Meski kebijakan ini dirancang agar subsidi energi lebih tepat sasaran, pengamat ekonomi mengingatkan adanya potensi dampak tidak langsung yang luas terhadap daya beli masyarakat, kenaikan inflasi hingga tekanan pada sektor pariwisata daerah. Pengamat ekonomi dari Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ayusita Laksmi, menilai bahwa dampak pembatasan BBM bersubsidi sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan serta skema penahapan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Dan Sita Laksmi menjelaskan bahwa apabila pembatasan difokuskan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, dampak langsung bagi masyarakat menengah ke bawah seharusnya relatif terbatas. Langkah pemerintah yang memilih melakukan kebijakan secara bertahap dinilai sebagai ruang untuk memitigasi risiko terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, ia menekankan agar pemerintah tidak mengabaikan dampak tidak langsung yang dipicu oleh perpindahan konsumsi ke BBM non-subsidi. Dan menurutnya, BBM merupakan salah satu komponen vital dalam biaya distribusi logistik. Karena itu, kunci utama dari keberhasilan kebijakan ini terletak pada akurasi data penerima serta transparansi dalam evaluasi secara berkala.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: heard, man. Sorry.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.
2: Iya, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengan Anda. Waktunya mari sapa-sapa dulu nih ya. Yang sudah pada atensi pagi hari ini, semangat pagi semuanya. Semoga kabar baik selalu, penuh semangat, segala aktivitas juga berjalan dengan lancar ya. Oke, kita absen dulu. Ada siapakah pagi hari ini? Tetap semangat dulu buat Mbak Tika Rus yang ada di seputaran Ulun Sui sana. Pak Tut Rai Sumardinata, selamat pagi Pak Tut. Mungkin bisa yang lain dulu, gak ketemu Meni yang ini ya. Oke, tinggalkan komentar Anda kembali. Terima kasih sekali lagi buat Pak Tut Rai Sumardinata ya. Oke, lanjut. Ada Pak Bangka Rancong, selamat pagi. Semoga aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, segera mengudara ya. Nah, singgalan di request, Pak Entir Tayasa, selamat pagi juga. Seputaran Buana Raya yang hadir, sudah absen pagi hari ini. Kemudian kita tengok dulu nih, saudara di Padang Bae sana. Oke, selamat bertugas Pak Arya Sena, selamat pagi. Semoga berjalan dengan lancar rangkaian aktivitasnya ya. Semangat pagi kembali. Lanjut di belakang Pak Arya Sena, ada Pak Dewa Pel, selamat pagi Pak Dewa Pel. Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya berjalan dengan lancar. Kemudian Pak Gusta yang ada di seputaran Panjer sana. Ditunggu ya.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: You are listening to the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sumari.